0: 귀여워한
1: Kau di balad ya? Mbak di kau sih, wajib tahu kalau ngomong anak mimi. Balad.